Ani la Miguel, ma si sake wana kona, klake kasas kashpali kuku wana deliye klang. Le kongkong yo chisik salis kankel, huaxak, huaxpech, huaxtenol chich, huax uman el kashlan sham, huax ay helado chingore mañan, huax ponol sham, huaxan akwili kanal, linasik chimesok, linasik puchuk, linasik chihiok mañan, malaxko chikubankwa. Habana le cana yo un discangel o le cana cuisa ocho chira vinquil estéreo Gerardi o le que ocho nach o langquil es chana junca bal ut nach en apolan chisha jocaran le na quinca tre caris jones mayal nach que el estéreo Gerardi manje seré y el akbar como es lunes con chicle shaman nakachoni nakachoni nakheli rustane kawadios shibeti kinche kajuncal Mayal te kanau kwang, te kanau atinak, te kanau serekik, te kanau rilpale kakwangik. Mayal te kanau wakwi, shkebal sa ak, kama nakskatyevyak sirislisantil musikek liaping el konsejo chan mayal. Mayalak shmanungkil chikutan sa kene kakangkel komonesh. Mayas ba na na kanaw na kwa na lao mayal mare skill na kwang arolan chit na tanto ut mas kakos lang na kumanik e jare kwa na kyal kyal balkis ni kishpano abanan kwal us chenggo lao mayal udanan kukan mayal kwal us li shkawilich ol malak li shraom Lele Hong Hong Chekas Kes in the Chirik in the Hun, Kajatrik in Hunak, Chirunak Kyalrik in Bayak, Tinsek, Lishka Quilish all, Le Common Line. Kamane Gestie? Es mucho mejor la amistad de la persona que perder esa amistad por querer apropiarme de algo que no cueste. Mayal mares chena tanto con 100 barque cuanaran kajak barque chat kulak si kangelak ya van drag ril palak kangelak echal delik kangel ko sakal ni mal sakal mayal la atik la cho lu chena kojo paran chena o kal o kan o la ok mares kaya kwe din chap mani enka kwan karan mayas mana kaya kos kache doktretan to kaya kereta nak tiske Kutung na ke chenawok alko moko kwalta tistof diskakwil dischol hunak lak parkin go kulakchi kankelak parkin ko kulakchi chispanong kile katare minyan o gana kena kache likutang kung kung abana liho kyalte kabano komones kabano magwares ni mobres inkil likakwang kila linka lepan Sipanong kinak sa likakwang kikakwaye, rikini babay turuan kumunes. Rikin li babay naruan hunak kumunes. Utkwal kuchik na repok, mayal. Lirosoble sosop tisiyom liyos, manak syakere tanak rikini babay. Syakwil syat kulak sa likawush. Nak syakwil akwan chik li honimal hochinal li syakachali kyaban. Saya cenai lagi kau mana sila kuat yoga sekarang ini lagi nescap le kamari masalia kelain dari lunes waktu sakit berani po Junio aku kau cibe kau mana singkat ciki anak kuansa waktu sakit kita nak kuangko waktu lahu ute Martes aku kuangko waktu lahu tajak lirish Rishik li kashlan yak yokes kuwangkil. Anan chen kawa Marcelino. May kanaw chen akyos en amich waris li chen na Rishik li kashlan yak kanag Carmelina de na di chen na shok sa li ref li anen tis kekwe chen karong gachila chen. Apan yung kaninaw kawa. Yung kaninaw karo takwiting kya kwe. Abanan como es cuaya con el nasche teche cocaín como un nasche teche coquín cawa.
Kalimbalam renak tahacan asyak tes ya kagim.